kwasi menka meka bebe me free mana wasiana me bebe me tia abusua me free mu na me hwe pempem so a nyankopɔ di me akodru a meka ya me si awrade.